0: Yo.
1: Are you
0: We're done.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Dan solutif.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Soltif. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Jumpa lagi bareng Navista Berani di Multatuli Pagi 15 Juli 2026. Wah, ini hari yang panjang ya. Menemani sampai nanti dengan selesai di hari apa nih? Hari Rabu ya. Ada yang ikut begadang melihat pertandingan yang ya siapa yang lolos ke final kira-kira ya sahabat Multatuli. Mungkin ada di antara kamu yang waktu dini hari tadi dengan sengaja gitu kan begadang menonton pertandingan antara Prancis versus Spanyol. Ya sudah dipastikan ya. Jadi untuk yang tadi pagi, yang dini hari tadi itu melihat pertandingan antara Prancis versus Spanyol keluar dan lolos ke babak final itu adalah Spanyol. Ada beberapa hal yang pertandingan tadi pagi ya, seperti memang ini ada bisa dibilang Spanyol ini punya catatan mentereng ya seperti Italia. Terus juga ya pokoknya ada banyak hal dan informasi seputar Kabupaten Lebak juga bakal terselipkan di pagi hari ini menemani sahabat Multatuli yang mungkin sekarang lagi menikmati sarapan paginya ataupun lagi duduk-duduk sekarang di teras rumah sambil menikmati cangkir kopi atau teh manis hangat di pagi hari. Dan thank you untuk kamu yang tetap stay dari jam 6 tadi sampai nanti mungkin ke malam hari sampai jam 12 malam nanti. Sekali lagi thank you ya, karena deretan program acara yang dikemas di Multatuli FM ini ya sangat menarik lah ya. Di pagi hari dari jam 6 sampai dengan jam 12 itu ada Multatuli Pagi, jam 12 sampai dengan jam 6 sore itu ada Multatuli Hari Ini, dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam itu ada Zona Malam dan juga Multatuli Malam ya. Untuk Sabtu Minggunya ada Multatuli Weekend, ada karena programnya cukup menarik lah ya. Oke, sahabat Multatuli, sambil menikmati suasana pagi hari yang bisa membuat semua orang kalau pagi seperti ini buat semangat di pagi hari untuk beraktivitas ya. Yang baru kisik-kisik mata bangun tidur karena masih kantuk ya. Kalau masih ngantuk ya mudah-mudahan sih kalau misalnya udah kisik-kisik mata udah terjaga lah ya, udah siap untuk melaksanakan aktivitas, segera bangkit dari tempat tidur, terus juga mandi, lalu sarapan, ya cus, ngantor. Semangat ya untuk yang sekarang mungkin di antara kamu ada yang mendengarkan lewat line analog di kendaraannya masing-masing, kendaraan roda 4. Namun tetap hati-hati dalam bawa kendaraan, tetap jaga jarak aman antara kendaraan juga. So next, ini satu lagu dari Britney Spears, Lucky.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
6: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

9.15 pukul 8 pagi hari ini masih barengan habis di Mulatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Ya sahabat Mulatuli, ada yang mungkin waktu dini hari tadi nonton bareng karena ada nobar ya di Alun-Alun Kota Raka Sibitung. Kayaknya keseruannya sangat luar biasa gitu kan. Nah, jadi Spanyol nih ternyata memang mengerikan ya. Prancis akhirnya kalah 2 gol setelah 16 tahun. Jadi Prancis tidak cuma terpuruk di semifinal, tetapi juga menelan kekalahan dengan jarak 2 gol di Piala Dunia seperti yang dialami pada 16 tahun silam. Les Blues yang tampak begitu menyeramkan dengan gaya menyerang sejak fase grup hingga perempat final terhenti di babak semifinal. Prancis kalah 0-2 dari Spanyol. La Furia Roja ini membuat anak asuh Didier Deschamps tidak berdaya. Gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro ini mengantar Spanyol ke final. Spanyol tampil luar biasa, baik dalam meredam serangan-serangan Prancis. Dan Kylian Mbappe dan kawan-kawan ini tampak tidak berdaya dalam menciptakan peluang. Padahal dalam 6 pertandingan sebelumnya, anak asuh Didier Deschamps begitu digdaya dalam menguasai bola dan mendobrak pertahanan lawan. Anak asuh Luis de la Puente ini bertahan rapi. Tidak hanya menunggu bola masuk ke area pertahanan, Rodri dan Fabian Ruiz yang menjadi gelandang bertahan juga aktif memutus serangan. Keunggulan jumlah pemain di tiap-tiap upaya Prancis membangun serangan juga menyulitkan lawan membangun serangan yang layak. Belum lagi kemampuan para pemain Spanyol membaca arah bola sehingga umpan-umpan terobosan yang berbahaya berhasil dinihilkan. Ya. Lalu juga rekor menakutkan Spanyol nyaris 100% juara di final. Sukses timnas Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis membuat La Furia Roja punya peluang sangat besar menjadi juara berdasarkan sejarah yang ada. Jadi permainan luar biasa Spanyol ini membuat timnas Prancis merasakan kekalahan terbesar dalam 16 tahun setelah Lamine Yamal dan kawan-kawan menang 2-0 pada semifinal Piala Dunia di tahun ini di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Gol penalti Mikel Oyarzabal di babak pertama dan gol Pedro Porro di babak kedua memastikan kemenangan 2-0 Spanyol atas Prancis. Menariknya kekalahan dari Spanyol ini merupakan kekalahan terbesar timnas Prancis di Piala Dunia sejak 16 tahun lalu. Sebelum dikalahkan Spanyol, Prancis tidak pernah kalah lebih dari 1 gol di Piala Dunia dalam 16 tahun terakhir. Dan momen terakhir Prancis kalah lebih dari 1 gol sebelumnya terjadi di Piala Dunia 2010 ketika ditekuk Meksiko 0-2 di fase grup. Dan ini adalah kali kedua Spanyol lolos ke final Piala Dunia setelah edisi 2010 dan peluang tim asuhan Luis de la Puente itu menjadi juara Piala Dunia 2026 sangat besar ya. Rekor Spanyol di final Piala Dunia dan Euro Piala Dunia 2010 juara menang 1-0 atas Belanda, terus Euronya di 1964 juara menang 2-1 atas Uni Soviet, terus di 1984 kalah 0-2 dari Prancis, dan 2008 juara menang 1-0 atas Jerman, 2012 juara menang 4-0 atas Italia, dan 2024 juara menang 2-1 atas Inggris. Nah, jadi kalaupun memang nanti masuk bertemu dengan Inggris, ini sudah punya catatan rekor Spanyol ini ya di atas kertas lah ya, itu harusnya menang gitu kan lawan Inggris, benar enggak? Oke, sahabat Mulatuli, lalu juga ada Spanyol yang punya catatan mentereng seperti Italia karena telah menghajar Prancis juga. Kesuksesan timnas Spanyol melenggang ke babak final Piala Dunia 2026 tidak hanya membuka peluang untuk merengkuh trofi emas kedua mereka sepanjang sejarah. Jadi kemenangan atas Prancis di semifinal juga resmi membawa La Roja menyamai rekor fantastis milik Italia, 37 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di panggung internasional. Dan tim asuhan Luis de la Puente ini belum pernah lagi merasakan kekalahan dalam waktu normal 90 menit ya. Sejak 22 Maret 2024 kala ditumbangkan secara mengejutkan oleh Kolombia dalam laga uji coba.
Dan saat ini dominasi Spanyol tampaknya masih akan bertahan lama, terutama dengan kehadiran sang fenomena muda Lamine Yamal yang sebagai motor serangan. Kini Spanyol memiliki peluang emas di partai puncak pada hari Minggu 19 Juli malam waktu setempat ya, atau Senin dini hari nanti. Dan Spanyol bisa mengawinkan trofi Piala Dunia 2026 sekaligus resmi melampaui rekor dunia milik Italia jika berhasil menghindari kekalahan di partai final. Sebelum kedikdayaan Spanyol yang menyita perhatian, Italia memegang tahta tertinggi dengan rekor tak terkalahkan terpanjang ya dalam sejarah sepak bola internasional. Skuad Azzurri mencatat rekor 30 kemenangan, 0 kekalahan, dan 7 hasil imbang dalam 37 laga beruntun dari Oktober 2018 hingga Oktober 2021. Jadi dalam periode emas di bawah asuhan Roberto Mancini tersebut, Italia juga sukses merengkuh trofi Euro 2020. Sementara itu dalam rentetan 37 laga tak terkalahkan milik Spanyol, terdapat trofi Euro 2024 yang menjadi gelar internasional pertama bagi Lamine Yamal. Tren positif ini terus terjaga hingga babak semifinal Piala Dunia 2026. Dan laga final akhir pekan nanti akan terjadi panggung pembuktian apakah Spanyol mampu mengukir sejarah baru sebagai tim dengan rekor unbeaten terpanjang di dunia ya, yakni 38 laga. Dan terakhir kali Spanyol kalah di lapangan hijau terjadi sekitar 2 tahun lalu, tepatnya dalam laga persahabatan melawan Kolombia pada 22 Maret 2024. Dan kala itu skuad Matador takluk tipis 1-0 dari wakil Amerika Selatan tersebut. Dan gol tunggal Kolombia dicetak oleh bek Daniel Munoz pada menit ke-61.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Fulta Tuli Radio.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diingat.

0: 2026 akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
2: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
3: Lebak banget.

89.8 cerdas informatif dan sore 36 menit lepas di pukul 8 pagi hari ini. Masih berangkat habis di Multa Daily Pagi. Selamat pagi untuk kamu yang baru gabung, yang sekarang masih nyaman di rumah. Atau juga mungkin antara kamu yang sekarang lagi muter-muter nih nyari sarapan ya di pagi hari.

Pokoknya sarapan itu masih aman selama masih di bawah jam 9 gitu kan. Tapi kalau misalnya udah jam 9, wah itu pola makan kamu pasti bakal berantakan gitu kan. Yang harusnya makan siang nanti di jam setengah 12 ataupun jam setengah 1, itu malah nanti makan siangnya di jam 3. Sahabat melalui harga kebutuhan pokok di Kabupaten Lebak, Banten sejak 3 bulan terakhir relatif stabil dan tidak terjadi kenaikan signifikan karena pasokan melimpah ya. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Industrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Lebak, yakni ini mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan harga kebutuhan pokok di tingkat pengecer di sejumlah pasar tradisional relatif stabil dan bahkan beberapa komoditi ini menurun. Berdasarkan data di Disperinda Lebak, pada hari Selasa, komoditas beras medium jenis KW1 itu di angka Rp13.400 per kilogram, beras medium KW2 di angka Rp12.900 per kilogram, dan beras KW medium KW3 beras medium KW3 di Rp12.100 per kilogram. Begitu pula harga minyak premium di Rp22.100 per kemasan, minyak kita Rp20.400 per kemasan, dan minyak tanpa merek Rp19.800 per kemasan. Untuk gula pasir lokal Rp18.600 per kilogram, terigu Rp12.700, telur unggas Rp22.000 per kilogram, daging unggas Rp38.000 per kilogram, daging sapi Rp148.000 per kilogram, dan daging kerbau Rp150.000 per kilogram. Nah, untuk komoditas susu juga relatif stabil seperti susu Cap Bendera ini Rp12.000 dengan berat 370 gram, susu Indomil Rp13.000 di berat 370 gram, dan susu bubuk merek SGM juga Rp41.000 dengan berat 400 gram, dan susu bubuk DNKO Rp49.500 per 350 gram ya. Jadi untuk susu ini hitungannya gram ya. Sementara untuk komoditas cabai merah keriting turun Rp44.900 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya itu Rp49.000 per kilogram ya. Dan cabai merah sebesar Rp44.700 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai rawit hijau naik tipis dari Rp54.000 menjadi Rp58.000, dan cabai rawit merah dari Rp60.000 menjadi Rp61.000. Bawang merah turun Rp52.000 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya Rp53.000 per kilogram, dan bawang putih dari Rp38.100 menjadi Rp40.000 per kilogram. Nah, sejumlah warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak ini mengatakan bahwa mereka merasa senang harga kebutuhan pokok relatif stabil sehingga tidak membuat kepanikan masyarakat khususnya warga yang berpenghasilan rendah. Ya, kita berharap ya lah, benar gak? Kita berharap sama-sama gitu kan, harga kebutuhan pokok ini tidak terjadi kenaikan meski program MBG warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak gitu kan. Jadi ya, walaupun ada MBG, ya, kita berharap harga kebutuhan pokok tidak terjadi kenaikan, begitu ya. Sahabat Mulatuli, beredar surat hentikan pengumpulan data program MBG. Ada penjelasan dari Kejari Lebak dan Pandeglang. Jadi beredar surat Kejaksaan Agung atau Kejagung Republik Indonesia terkait penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Surat bernomor B3256 terbitan 2026 tertanggal 10 Juli 2026 itu ditujukan kepada seluruh kepala kejaksaan tinggi atau kejati di Indonesia. Jadi dalam surat tersebut itu dijelaskan bahwa instruksi itu merupakan tindak lanjut atas surat sebelumnya bernomor B2668 terbitan 2026 tertanggal 15 Juni yang memerintahkan seluruh kejati untuk melakukan inventarisasi dan menyampaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Jadi selain itu, surat tersebut juga menyinggung disposisi Jaksa Agung RI atas laporan pemberitaan media yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terkait kegiatan pengumpulan data dan keterangan mengenai Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Jadi mulai melalui surat terbaru tersebut, Kejaksaan Agung meminta seluruh kepala kejaksaan tinggi menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data
dan keterangan yang berkaitan dengan program MBK di wilayah hukum masing-masing ya. Surat itu ditandatangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Direktur Penyidik selaku penyidik Syarif Sulaiman Nahdi pada 10 Juli 2026. Jadi saat dikonfirmasi Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kejari Lebak Yudit Ksatria Rindiatmaja ini membenarkan adanya surat tersebut gitu kan ya. Dan sementara Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pandeglang Bangga mengaku belum mengetahui terkait surat yang beredar tersebut ya. Jadi katanya belum mengetahui kebenaran bocoran surat tersebut karena tujuan surat tersebut Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten gitu ya. Oke, and next ada satu lagi informasi. Mungkin ya tersahabat mulut dulu pernah berkunjung ke Bukit Curahem yang ada di Kabupaten Lebak. Kalau dulu itu ramai banget wisatawan ya. Nah sekarang ini terbengkalai dan dipenuhi semak belukar. Jadi objek wisata alam Bukit Curahem yang berada di Desa Sukanegara, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak kini terbengkalai. Destinasi wisata yang diresmikan pada 2019 itu sempat menjadi daya tarik wisatawan lokal hingga Jabodetabek berkat panorama alamnya yang indah. Selain menawarkan pemandangan perbukitan, lokasi Bukit Curahem juga berada di jalur menuju kawasan wisata pantai di Lebak Selatan. Dan kondisi tersebut membuat banyak pengendara maupun wisatawan singgah untuk beristirahat sekalipun sekaligus mengabadikan momen di sejumlah spot foto yang tersedia. Namun kondisi tersebut kini berubah. Pantauan media dari tribunbanten.com, sejumlah fasilitas yang sebelumnya ini menjadi spot foto favorit pengunjung ini tampak rusak dan dipenuhi rumput liar. Bahkan tugu Bukit Curahemnya saja yang berada di seberang jalan kini nyaris tidak terlihat karena seluruh bagiannya telah tertutup semak belukar. Nah di kawasan tersebut juga terdapat sejumlah lapak permanen yang sebelumnya digunakan pedagang kaki lima untuk berjualan. Kini lapak-lapak tersebut tampak sepi dan kumuh. Para pedagang hanya mengandalkan pengendara yang melintas untuk berhenti. Berbeda dengan saat Bukit Curahem masih ramai dikunjungi wisatawan. Lokasi wisata ini berjarak sekitar 39,5 km dari alun-alun Rangkas Bitung dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 10 menit ya. Dan di antara para pedagang yang masih bertahan berjualan di Bukit Curahem itu mengatakan bahwa pengunjung mulai menurun sejak 2024. Ia mengaku mendapat informasi bahwa pengelolaan wisata tersebut sebelumnya berada di bawah pemerintah desa. Sekarang gimana? Masihkah berada di bawah pemerintah desa? Jadi sejak wisata Bukit Curahem sepi pengunjung, para pedagang hanya mengandalkan pembeli yang singgah untuk istirahat. Dan ya kita berharap lah objek wisata Bukit Curahem ini dapat kembali dihidupkan agar perekonomian para pedagang ikut bangkit juga ya. Jadi kalau tempat wisatanya ramai, dagangan juga ramai. Kalau sekarang sepi, ya paling berharap katanya orang yang lewat saja. Jadi berharap orang yang lewat untuk beristirahat, untuk singgah, untuk menikmati secangkir kopi ataupun mungkin sedikit mengistirahatkan badan ataupun ya mata dan lain sebagainya karena membawa kendaraan yang cukup jauh, yang cukup lama juga gitu kan, dengan medan perjalanan yang cukup berat, misalkan dari Jakarta sengaja untuk liburan ke Banten Selatan untuk menikmati hamparan lautnya, pantainya gitu ya. Jadi beristirahat di Bukit Curahem gitu sambil menikmati secangkir kopi ataupun cemilan-cemilan ya. Karena di sana di Bukit Curahem itu ya ada beberapa pedagang yang memang sampai sekarang itu masih bertahan walaupun keadaannya sepi. Dan berharapnya hanya kepada orang-orang yang melintas yang beristirahat, yang ingin mengembalikan ingin mengembalikan energinya setelah perjalanan jauh gitu ya. Keep steady 89 Multat FM. Ini ada lagu dari band Irlandia, The Course.

0: PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
0: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebak Kruhai. It went over

Give applause for Aziz, Hedra, and Siskasaurus.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners_@korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
3: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
2: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
3: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
2: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
3: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
2: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti.
1: Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Ultra Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Aduh. Sini.
4: Nyari apa sih?
7: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Yo.
1: Are you
0: We're done.

89.1 FM, cerdas informatif dan seluruh 15 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Thank you sekali lagi untuk sahabat Multatuli yang masih tetap setia gabung 89.1 FM. Masih barengan Nafis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti ya. Sahabat Multatuli, Indonesia ini menjadi peringkat kedua kasus gagal jantung di Asia. Jadi penyakit gagal jantung ini masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Selain jumlah penderitanya terus meningkat, banyak pasien juga harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit akibat kondisi yang memburuk setelah sebelumnya dinyatakan stabil. Jadi berdasarkan data Global Burden of Disease atau GBD, Indonesia menjadi negara dengan prevalensi gagal jantung tertinggi kedua di Asia setelah Cina. Dan Indonesia berada di atas sejumlah negara lain di kawasan termasuk Malaysia dan juga menempati peringkat ketiga. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sekaligus peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI, Dr. Roni Santoso, ini mengatakan bahwa tingginya angka gagal jantung di Indonesia merupakan akumulasi berbagai penyakit kronis dan faktor risiko yang tidak dikendalikan sejak dini. Jadi menurutnya tingginya kasus gagal jantung menjadi persoalan serius karena tidak hanya menurunkan kualitas hidup pasien tetapi juga meningkatkan angka rawat ulang di rumah sakit. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, gangguan katup jantung, efek samping kemoterapi hingga komplikasi kehamilan, ini dapat menyebabkan penurunan fungsi pompa jantung apabila tidak ditangani dengan baik. Dan faktor risiko tidak terkendali, salah satu penyebab tingginya angka gagal jantung di Indonesia adalah rendahnya pengendalian faktor risiko penyakit kardiovaskular. Dan beliau juga mencontohkan bahwa hipertensi yang dibiarkan selama bertahun-tahun ini akan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Seiring waktu, kondisi tersebut dapat melemahkan otot jantung hingga berujung pada gagal jantung ya. Dan dia juga menegaskan bahwa pengendalian tekanan darah, gula darah, dan kolesterol serta pemeriksaan kesehatan secara rutin ini menjadi langkah penting untuk menekan angka gagal jantung di Indonesia. Gaya hidup turut mempengaruhi juga. Jadi selain faktor genetik, gaya hidup masyarakat Indonesia juga berkontribusi terhadap tingginya kasus gagal jantung. Pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik serta rendahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini membuat banyak penyakit jantung baru terdiagnosis ketika kondisinya sudah memasuki stadium lanjut. Begitu ya. Dan sangat mencengangkan sih ketika kita tahu bahwa ternyata kasus gagal jantung di Asia ini dipegang oleh Indonesia di peringkat kedua. Gitu. Jadi sekali lagi kita harus lebih aware lagi ya mengenai kesehatan kita. Dan sahabat Multatuli, mungkin kalau yang sekarang suka banget sama jogging track atau mungkin ya cuma jalan aja gitu kan dari rumah sampai berkilo-kilometer, atau juga yang memang sering setiap sore ataupun pagi hari suka muter-muter alun-alun kota Rangkas Bitung. Nah ini ternyata bukan lagi pesta. Gen Z kini cari hike di jogging track ya. Jadi bukan lagi pesta, Gen Z kini cari hike di jogging track. Ada masa ketika melepas penat sering dibayangkan lewat musik keras, lampu klip-klip, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Hingga pulang menjelang pagi, nongkrong di klub, party, atau sekedar menghilang sebentar dari rutinitas menjadi salah satu cara untuk merasa hidup. Nah belakangan ya, ini pelan-pelan bergeser. Hingar-bingar pesta yang dulunya ramai kini berubah menjadi jogging santai, pilates, hingga tanding fadel ya. Nah bagi sebagian Gen Z ini bersenang-senang tidak lagi harus identik dengan hingar-bingar pesta semalam suntuk ya. Rasa lega justru dicari lewat keringat.
langkah kaki dan tubuh yang terasa lebih ringan setelah bergerak. Mungkin ada di antara sahabat multatuli saat pekerjaan terasa berat atau pikiran sedang penuh. Mungkin ada yang memilih berlari, berenang, atau pergi ke gym. Ya, alih-alih mencari pelarian lah ya, lewat party atau klub malam gitu kan. Nah, kalau misalnya pelariannya ke tempat-tempat yang seperti tadi ya, dilakukannya seperti berlari, berenang, atau pergi ke gym, nah itu sangat baik banget gitu kan. Olahraga bukan sekedar mengikuti tren hidup sehat, kegiatan fisik ini memberi dampak yang lebih nyata dan tahan lama dibanding kesenangan yang hanya terasa sesaat. Kendati demikian, bukan memandang negatif orang-orang yang doyan pergi berpesta ya, itu sah-sah saja. Namun olahraga ini terasa lebih masuk akal sih, setuju ya. Jadi untuk kamu yang pengen sehat daripada seliwuran ke klub malam terus pulang pagi dengan lampu yang kelap-kelip dan lain sebagainya, mendingan disalurkan ke hidup sehat gitu kan, seperti olahraga dan lain sebagainya. Nah, cerita yang seperti yang tadi Nafis sebutkan ini, mungkin di antara sahabat mulatuli ada yang lebih sering memilih jogging jalan kaki jauh atau body workout ringan di rumah seperti aerobik dan mat pilates. Jadi itu sah-sah saja ya. Jadi saat anak muda mulai lebih selektif sekarang ya, saatnya untuk lebih mulai selektif. Kecenderungan sebagai anak muda ini menjauh dari party, alkohol, atau zat adiktif. Ini tidak hanya muncul di berbagai tempat ya. Rangkas Bitung sendiri sekarang banyak banget, hampir setiap sore, setiap pagi, di alun-alun kota Rangkas Bitung penuh dengan orang-orang yang mungkin sudah bergeser untuk menjalankan hidup sehatnya gitu kan. Sebuah studi dari The British Journal of Sociology ini juga mencatat bahwa munculnya istilah generasi sensible, yakni generasi muda yang lebih selektif terhadap alkohol dan cenderung memilih membatasi konsumsi atau tidak minum sama sekali. Nah, di Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau BNN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, dan Badan Pusat Statistik atau BPS ini sempat menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika turun dari 1,95% pada 2021 menjadi 1,73% pada 2023. Dan data terbaru tahun 2025 menunjukkan angka itu kembali naik menjadi 2,11%, sehingga perubahan ini tetap perlu dibaca hati-hati ya. Memang ya tidak bisa disimpulkan bahwa semua Gen Z meninggalkan alkohol, narkoba, atau party. Namun hal ini jadi tanda bahwa sebagian anak muda mulai lebih selektif dalam memilih cara bersenang-senang, melepas stres, dan menghabiskan waktu luang.

0: Multatuli FM.
1: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
3: Beres, cepet juga.

0: juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
1: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
9: Lebak banget.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

89.2 FM sudah 57 menit lepas pukul 10 pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang untuk sahabat Melatuli, untuk semua PNS, ASN dan juga P3K yang mungkin sekarang sudah benar-benar setengah jalan lah ya. Sudah sangat sibuk mengerjakan segala sesuatu yang mungkin ditugaskan oleh atasan langsung, dan beberapa tugasnya mungkin harus deadline-nya harus besok, jadi sekarang harus dikebut juga. Wah, itu tuh yang paling berabe. Apalagi untuk kamu yang sering menunda-nunda pekerjaan. Jadi sampai menumpuk, sampai bejibun, sampai pas ketika orang-orang menikmati weekend, kamu malah sibuk dengan pekerjaan. Wah, yang seperti itu tuh ya. Kebiasaan-kebiasaan yang terkadang memang enggak harus dikerjakan seperti itu gitu kan ya. Sahabat Multatuli, menjadi satu-satunya delegasi dari Indonesia dan Asia Tenggara, mahasiswa UI siap berlaga di kompetisi desain gempa di Amerika. Wah, keren nih ya. Jadi tim EERI SDC UI raih prestasi. Mahasiswa UI yang tergabung dalam tim EERI SDC UI 2026 tahun ini kembali mengikuti ajang Seismic Design Competition atau SDC yang diselenggarakan oleh Earthquake Engineering Research Institute atau EERI Student Leadership Council. Jadi tahun ini desain bangunan tahan gempa 19 lantai dari kayu buatan tim UI berhasil meraih top 10 proposal finalist award weight di 2026 EERI Seismic Design Competition dan tempat ketiga di tahun 2026 EERI SDC T-shirt Competition. Gitu ya. Dan ini satu-satunya wakil Indonesia dan Asia Tenggara. Jadi melalui kemenangan tersebut menjadikan tim Universitas Indonesia menjadi satu-satunya delegasi dari Indonesia dan Asia Tenggara yang berhasil melaju ke babak final. Final dari ajang 2026 EERI Seismic Design Competition ini akan berlanjut di Portland, Oregon, Amerika Serikat pada tanggal 13 sampai dengan 17 Juli 2026. Wah, sekalian dong kalau gitu ya. Kalau ada waktu senggang, ada waktu luang, kayaknya bakal lihat pertandingan juga nih. Pertandingan sepak bola. Malah pas final lagi nanti ya. Dan untuk tim EERI SDC UI 2026 ini beranggotakan Muhammad Thoriq Ramadan. Terus ini dari Teknik Sipil 2023 ada M. Fadil Al-Ghani dari Teknik Sipil juga. Terus juga Ihsan Putrajaya masih dari Teknik Sipil. Ada Michael Fernando Teng, ada Joy Faul Tobias Awi. Terus juga ada Rasha Khairani Santosa ya. Jadi selamat deh buat tim EERI SDC UI 2026 atas pencapaian dan selamat berjuang di final ya. Jadi ikut senang juga sih karena mewakili bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari Asia Tenggara mewakilinya gitu ya. Sahabat Multatuli, Piala Dunia dongkrak popularitas Cape Verde. Ada yang minat wisata ke sana? Jadi yang kita tahu Cape Verde sebelumnya mungkin tak sepopuler Thailand, Jepang, bahkan Paris di mata para wisatawan mancanegara. Namun negara kepulauan kecil di Samudra Atlantik ini menjadi sorotan dunia usai tim nasionalnya tampil mengesankan di Piala Dunia FIFA 2026. Ya, meski langkah mereka terhenti setelah kalah dari Argentina di babak 32 besar, tetapi perjalanan tim kuda hitam alias underdog ini berhasil mencuri perhatian publik. Berkat penampilan mereka di lapangan, dampaknya mulai terasa pada sektor pariwisata negara ini. Dilansir dari Forbes, fenomena ini dikenal sebagai World Cup Effect. World Cup Effect ya, jadi efek dari Piala Dunia.
yaitu meningkatnya perhatian dunia terhadap suatu negara setelah tampil di ajang sepak bola terbesar tersebut. Google Trend ini mencatat pencarian dengan kata kunci liburan Cape Verde atau Cape Verde Vacation ini mengalami lonjakan, didukung dengan data dari agen perjalanan Expedia yang melaporkan pencarian dari Amerika Serikat untuk Cape Verde meningkat lebih dari 800% dibandingkan sebelum turnamen. Jadi pesona alam Cape Verde, negara yang resmi secara resmi bernama Republik Cabo Verde, ini terdiri dari 10 pulau vulkanik yang berada sekitar 640 km di lepas pantai Afrika Barat. 9 pulau di antaranya berpenghuni dengan total populasi sekitar 600 ribu jiwa. Cape Verde ini menawarkan iklim hangat dan kering hampir sepanjang tahun dengan suhu rata-rata berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius. Angin dari Samudra Atlantik membuat cuacanya tetap nyaman sehingga cocok untuk liburan pantai, ya. Pulau Sal ini menjadi destinasi paling populer berkat hamparan pasir putih, laut biru, dan kawasan wisata Santa Maria yang dipenuhi hotel, restoran, serta pusat olahraga air. Aktivitas seperti selancar angin, kite surfing, menyelam, hingga wisata kapal menjadi daya tarik utama. Sementara itu, Pulau Boa Vista ini menawarkan suasana yang lebih tenang dengan pantai-pantai panjang yang masih alami, termasuk Santa Monica Beach yang membentang sekitar 11 km. Jadi pulau ini cocok ya bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan dengan suasana lebih santai. Selain wisata pantai, Cape Verde juga memiliki bentang alam vulkanik, dataran garam, jalur pendakian, hingga budaya yang merupakan perpaduan pengaruh Afrika dan Portugal. Salah satu negara paling aman di Afrika. Selain pesonanya alamnya, Cape Verde juga dikenal sebagai salah satu negara di Afrika yang relatif aman bagi wisatawan. Tingkat kejahatan kekerasan tergolong rendah, meski wisatawan tetap disarankan waspada terhadap pencopetan di kawasan ramai, ya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan menempatkan Cape Verde pada level 1 exercise normal precaution, yaitu tingkat peringatan perjalanan terendah yang juga berlaku untuk sejumlah negara seperti Jepang, Kanada, dan Australia. Dan popularitas Cape Verde sebagai destinasi wisata sebenarnya sudah meningkat sih dalam beberapa tahun terakhir. Data Institut Statistik Nasional Cape Verde sendiri menunjukkan bahwa negara ini menerima lebih dari 1,24 juta wisatawan sepanjang 2025. Naik sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar wisatawan berasal dari Inggris, disusul Portugal, Jerman, dan Prancis, ya. Nah, ditambah lagi sekarang berkat sorotan yang didapat lewat Piala Dunia 2026, Cape Verde ini diperkirakan akan semakin dikenal sebagai destinasi wisata baru. Pesona pantai tropis, alam vulkanik, budaya yang unik, serta tingkat keamanan yang baik membuat negara kecil di Afrika Barat ini mulai masuk dalam daftar tujuan liburan wisatawan dunia, ya. Ada yang punya rencana untuk berkunjung ke Cape Verde? Kalau misalnya melihat dari dari visualnya, ini memang sangat asri lah ya. Segala sesuatunya itu terlihat benar-benar alami, masih alami gitu kan, dengan bentangan lautnya, pantainya, terus juga penduduknya yang memang ini untuk mengenai kekerasan dan lain sebagainya itu benar-benar rendah gitu. Tapi tetap disarankan untuk tetap hati-hati, ya. Tetap hati-hati walaupun memang sudah diberikan kisi-kisinya ya tadi, ya. Jadi memang untuk kriminalitasnya sangat rendah. Tapi tetap disarankan waspada terhadap pencopetan di kawasan ramai. Masih terus berangan api sampai nanti dengan selesai di Multatuli Pagi.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pulta Tuli Radio.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Pulta Tuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Pulta Tuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pulta Tuli FM.
4: Sahabat Pulta Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Pulta Tuli FM.
5: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini saatnya kamu mengambil peran.
6: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putra-putri-batik-lebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pulta Tuli FM.
7: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
8: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
9: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
7: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
9: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Aduh. Sini.
4: Nyari apa sih?
7: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada

saya langsung jalan hati di garam satu rangkas burung bandana 89 Multatel FM, cerdas, informatif dan solutif. Ada Rihanna dengan California King Bed. Oh, lagunya bikin semangat lah, walaupun di awal-awalnya agak sedikit mellow ya. Sahabat Multatel, untuk kamu yang mungkin di rumahnya atau mungkin yang perjalanan menuju rumah, itu ada beberapa PJU yang ada kendala atau mati gitu kan, atau meredup gitu kan ya. Kita harus pahami dulu ya, bahwa ada beberapa ciri-ciri PJU milik Provinsi Banten dan cara melaporkannya jika mati ya. Jadi kalau misalkan masih bingung membedakan PJU milik Provinsi Banten dengan PJU milik kabupaten atau kota, nih kalian harus mengenali ciri-cirinya terlebih dahulu agar tidak salah melapor. PJU milik Provinsi Banten ini memiliki logo badak sebagai penanda dan terdiri dari dua tipe.

yaitu tipe stang ornamen yang menempel pada tiang PLN serta tiang mandiri atau double arms yang berdiri sendiri ya. Jika menemukan PJ Provinsi Banten yang mati atau mengalami gangguan, segera laporkan melalui Instagramnya PPJU Banten atau nomor pengaduan yang kalau misalkan sudah kepoin IG-nya, nah di situ biasanya suka ada tuh nomor pengaduannya yang tertera ya. Yuk, mari kita sama-sama menjaga penerangan jalan agar tetap aman dan nyaman untuk semua ya. Jadi sekali lagi ciri-cirinya kalau misalkan untuk PJU Provinsi itu ada logo badaknya. Logo badaknya jadi penanda PJU milik Provinsi Banten. Terus juga ada dua tipe stang ornamen yang menempel pada tiang listrik PLN atau tiang mandiri atau double arms yang berdiri sendiri ya gitu. Terus untuk cara melaporkan PJU yang mati, jika ditemukan PJU Provinsi Banten bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya di 0859 5998 8882. Jadi 0859 5998 8482 ya itu. Jadi jangan salah ya, sekali lagi kalau misalkan PJU-nya milik Provinsi Banten itu biasanya ada logonya, yaitu logonya logo badak gitu kan. Nah saat melapor siapkan informasinya agar penerangan lebih cepat di penanganannya lebih cepat. Sertakan alamat lokasi PJU yang mati, foto atau video sebagai data pendukung. Nah jadi semakin lengkap informasi yang diberikan, ini semakin mudah petugas melakukan pengecekan di lapangan ya. Bersama kita harus jaga PJU tetap berfungsi. Jika menemukan PJU milik pemerintah Provinsi Banten yang padam atau mengalami kerusakan, segera laporkan agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas ya. Jadi memang partisipasi masyarakat ini sangat membantu dalam menjaga kualitas penerangan jalan demi keselamatan bersama. Oke. Sahabat Mulatuli, terima kasih untuk kamu yang masih setia gabung, yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama di Mulatuli Pagi. Selamat beristirahat, selamat menikmati makan siang. Jangan lupa harus tetap meluangkan waktu untuk makan siang, karena mungkin dari pagi sampai menjelang siang seperti saat ini 42 menit untuk 11. Entah itu tenaga, otak, ide, pemikiran dan lain sebagainya sudah terkuras. Jadi saatnya untuk merecharge kembali agar semangat kembali, agar energinya kembali gitu ya. Nah abis juga bakal balik lagi nanti besok di acara dan di jam yang sama di Mulatuli Pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
3: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
3: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
3: Beres, cepet juga ternyata.
5: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
11: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
12: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Muratli. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya, bahagia dan tetap semangat menjalankan aktivitas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami menemani jam-jam siang yang mungkin mulai terasa padat ya, atau justru sedang menikmati waktu istirahat nih. Tidak terasa hari ini sudah di hari Rabu 15 Juli 2026. Artinya sahabat Multatuli, kita sudah berada di pertengahan pekan sekaligus pertengahan bulan Juli ya. Dan semoga semua rencana yang sudah disusun sejak minggu perlahan mulai berjalan sesuai harapan ya. Kalau masih ada pekerjaan yang belum selesai atau target yang masih dikejar, jangan berkecil hati. Yang penting harus terus step up ya, terus melangkah, karena setiap proses pasti membawa hasil pada waktunya. Nah, untuk sahabat Multatuli yang baru saja selesai makan siang, istirahat siang ya, jangan lupa luangkan waktu beberapa menit nih untuk mengistirahatkan pikiran. Minum air putih yang cukup, lakukan peregangan ringan mungkin ya, lalu lanjutkan aktivitas dengan semangat baru. Menyapa juga Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak, selamat beraktivitas kembali di hari Rabu ini. Dan harapannya hari ini masih tetap semangat ya, masih dijaga semangatnya. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum tercapai ya. Sudah di pertengahan tahun, sudah di pertengahan bulan Juli ya sahabat Multatuli, tapi kita lupa mensyukuri apa yang sudah berhasil dilewati. Padahal sekecil apapun kemajuan yang kita raih hari ini tetap layak diapresiasi ya. Jadi jangan lupa memberi penghargaan untuk diri sendiri deh ya. Tidak harus dengan sesuatu yang besar, cukup menikmati secangkir kopi misalkan ya, mendengarkan lagu-lagu yang akan diputarkan juga di Radio Multatuli FM. Siapa tahu ini salah satu lagu yang paling favorit bagi sahabat Multatuli. Nah, semoga siang hari ini membawa kabar baik untuk kita semua ya. Dan siapa tahu misalkan ada telepon yang ditunggu akhirnya datang. Pekerjaan yang selama ini diupayakan mulai membuahkan hasil, atau mungkin ada kesempatan baru yang membuka jalan menuju impian yang lebih besar ya. Nah, setelah ini Radio Multatuli FM akan terus menemani sahabat Multatuli dengan lagu-lagu pilihan yang siap membuat suasana siang semakin menyenangkan tentu ya. Tapi dengarkan siaran Multatuli FM tidak hanya di radio analog, sahabat Multatuli juga bisa mengakses radio di online streaming kami ya, di @multatuli.fm. Oke, kita lihat sejenak kejap saja. Akan ada beberapa lagu yang akan lewat ya. Sahabat Multatuli juga bisa bergabung bersama kami di sini. Mungkin siang hari ini lagi mood nih mendengarkan lagu, atau mungkin ingin berbagi informasi, silakan di line WhatsApp kami atau DM di Instagram kami di @multatuli_fm ya. Oke, ada satu lagu yang kali featuring Juicy Lucy dengan Sialan, tetap di 89 Multatuli.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatul Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Kita punya Amy Winehouse dengan Back to Black ya. Terputar di jam 1:03 menit untuk hari ini, sahabat Multatul. Cuaca di luar sana cerah, panas, menggelora. Dan lumayan ya, setiap siang itu. Tadi pagi sih agak-agak mendung ya, sahabat Multatul. Tapi siang hari ini lumayan terik ya. Jadi untuk sahabat Multatuli mungkin kembali diingatkan untuk tetap menjaga hidrasi tubuh, metabolisme tubuh dengan meminum air putih ya. Kalau yang sekarang ngantuk, tidak fokus, boleh deh mungkin segelas air dingin akan bisa membuat sahabat Multatuli kembali fokus ya. Oke, tanggal 15 Juli 2026 jatuh pada hari Rabu dan berdasarkan penanggalan Masehi ya. Tanggal tersebut diperingati sebagai sejumlah momentum penting yang memiliki makna berbeda di berbagai belahan dunia ya. Ada sebagian peringatan menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia serta kepedulian sosial, sementara peringatan lainnya mengajak masyarakat ini meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan hewan peliharaan di lingkungan rumah. Kita intip ada apa saja, sahabat Multatuli, dan dilansir dari National Today, ada Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skill Day ya. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia menjadi peringatan internasional yang diperingati setiap 15 Juli di berbagai negara ya. Peringatan tersebut ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2014 untuk mendukung pengembangan generasi muda. Nah, PBB menilai keterampilan ini menjadi bekal penting ya bagi generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Karena itu setiap negara didorong memperluas pendidikan vokasi serta pelatihan sesuai kebutuhan industri modern. Dan juga perkembangan teknologi digital turut mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor kehidupan masyarakat dunia. Dan kondisi tersebut membuat kemampuan teknis maupun non-teknis semakin dibutuhkan dalam menghadapi persaingan kerja global ya. Dan melalui momentum tersebut, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan diharapkan memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan langkah tersebut dinilai mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong lahirnya wira usaha muda yang kompetitif. Ada lagi nih, agak unik ya sahabat Multatuli, hari memberi sesuatu atau National Give Something Away Day. Ada lagi ya, dan peringatan tersebut berkembang sebagai kampanye untuk menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama melalui tindakan sederhana. Nah, semangat berbagi dapat diwujudkan dengan menyumbangkan pakaian layak pakai ya, makanan maupun perlengkapan rumah tangga yang masih bermanfaat. Bantuan sederhana tersebut diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan hari memberi sesuatu juga dikaitkan dengan gaya hidup minimalis yang berkembang di berbagai negara beberapa tahun terakhir. Masyarakat diajak mengurangi penumpukan barang agar kembali memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, melalui peringatan tersebut, sahabat Multatuli, masyarakat diharapkan semakin memahami ya bahwa kepedulian tidak selalu diwujudkan melalui bantuan bernilai besar seperti itu. Dan perhatian sederhana justru mampu memperkuat solidaritas sosial dan semangat kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat. Kemudian tanggal 15 Juli juga satu lagi ini diperingati sebagai Hari Keamanan Kebakaran Hewan Peliharaan, National Pet Fire Safety Day. Dan kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pemilik terhadap keselamatan hewan ya ketika terjadi kebakaran di rumah. Nah, peringatan tersebut mengingatkan bahwa hewan peliharaan dapat memicu kebakaran secara tidak sengaja dalam kondisi tertentu. Resiko tersebut dapat berasal dari kompor, lilin yang menyala, kabel listrik maupun peralatan rumah tangga lainnya. Selain mencegah kebakaran, masyarakat juga dihimbau menyiapkan rencana evakuasi bagi seluruh anggota keluarga di rumah. Hewan peliharaan perlu menjadi bagian penting dalam prosedur penyelamatan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Dan melalui peringatan tersebut ya, masyarakat diajak memberikan perhatian lebih besar terhadap keselamatan hewan peliharaan setiap harinya. Dan langkah sederhana tersebut diharapkan mampu mengurangi resiko kerugian akibat musibah kebakaran di lingkungan rumah. Lumayan menarik ya sahabat Multatuli, ada 3 perayaan yang besar di dunia yang bisa dirayakan nih sahabat Multatuli ya. Salah satunya menurut aku ya yang paling unik ini adalah National Give Something Away Day ya, hari memberi sesuatu gitu. Nah, untuk kali ini sahabat Multatuli ada yang berulang tahun di tanggal 15 ini ya, selamat ulang tahun ya, semoga
hadiahnya kali ini bukan berbentuk materi dunia saja ya yang bisa membahagiakan lahir, tapi juga hal-hal baik yang terus datang, keberuntungan ya, dan juga kebaikan yang akan terus datang sampai tidak bisa lagi berkata-kata dalam mengungkapkan kebahagiaan. Cih, selamat ulang tahun ya. Dan tetap di 89 Multatuli FM, sahabat Multatuli, kita kembali lagi mendengarkan beberapa buah lagu dan commercial break. Ada satu Gia Indrawari, 1000 kali.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
5: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
6: Aku di sini, Bu.
5: Terus yang nonton TV siapa?
6: Semut.
5: Kalau kipas?
6: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
5: Kalau kerannya?
6: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
5: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
6: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
5: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

98.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Mutazili, Spanyol berhasil melangkah ke final setelah menang 2-0 atas Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ya di AT&T Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat pada Rabu dini hari. Ada yang masih ngantuk sekarang nih karena jam 2 sih ya mulainya ya, sahabat Multatuli dini hari. Oh. Dan Spanyol mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-20. Penalti itu diberikan setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di kotak penalti. Dan Oyarzabal nih ya, Mikel Oyarzabal maju sebagai eksekutor, sahabat Multatuli, dan tendangan dari Oyarzabal ini ke sisi kiri gawang Prancis tidak mampu dibendung oleh Maignan dan mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-22. Dan Prancis kemudian mendapat masalah nih ya pada menit ke-30, bek tengah William Saliba mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Posisi Saliba sendiri digantikan oleh Maxence Lacroix ya untuk berduet dengan Dayot Upamecano di jantung pertahanan, sahabat Multatuli. Dan Prancis coba mengancam gawang Spanyol di menit ke-35. Tembakan luar kotak penalti ini dilepaskan oleh Bradley Barcola, tapi bola masih melambung di atas mister gawang Unai Simon. 2 menit berselang nih, sahabat Multatuli, Spanyol nyaris memperbesar keunggulan setelah kerjasama apik yang dilakukan pemain-pemain di lini serang ya. Dan beruntung Fabian Ruiz ini setelah menerima operan Yamal bisa diblok oleh pemain belakang Prancis, dan Prancis ini tak kunjung bisa mencetak gol balasan ke gawang Spanyol ya. Udah deg-degan sekali sahabat Multatuli semalam itu. Oyarzabal dan kawan-kawan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Prancis, dan peluang pertama didapat Spanyol pada awal babak kedua. Oyarzabal melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti ya, yang masih berada di atas mister gawang Prancis. Dan ancaman itu dicoba dilakukan oleh Barcola pada menit ke-55, dan ia melakukan tusukan ke kotak penalti, tetapi pengawalan ketat dari Pedro Porro ini membuat Unai Simon bisa dengan mudah mengamankan bola ya. Dan Spanyol berhasil memperbesar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-58, dan kerjasama apik dengan Dani Olmo ini diselesaikan Porro ya yang naik membantu serangan untuk menggetarkan gawang Maignan. Nah, 3 menit berselang, Spanyol kembali mampu menggetarkan gawang Prancis melalui Lamine Yamal. Tapi gol ini dianulir ya karena Yamal sudah lebih dulu dalam posisi offside sebelum gol terjadi, sahabat Multatuli. Ah, pokoknya mah ya. Lumayan ya, Mbappe juga terlihat frustasi ya, sahabat Multatuli, dekat ke babak ke akhir babak kedua itu karena ia juga melanggar Unai Simon yang coba memperlambat tempo pertandingan ya, dan berbuah kartu kuning di dari wasit tentunya. Dan Mbappe coba memberikan ancaman ya lewat tendangan bebas, tapi tendangan Mbappe ini sedikit dari luar kotak penalti, hanya berada di mister gawang Spanyol. Jadi Spanyol berhasil ya menjaga keunggulan 2-0 atas Prancis hingga babak kedua berakhir, dan tentunya ini mengantarkan Spanyol lolos ke final untuk menghadapi Argentina atau Inggris ya, sahabat Multatuli. Kita lihat nih ada pertandingan, kalau sudah mulai semifinal sih sudah, waduh, udah euforianya udah luar biasa ya, sahabat Multatuli. Dan tentunya jagoan-jagoan yang tadinya tidak diprediksi sih ya sebelumnya, sahabat Multatuli ya, kita berharapnya ya negara-negara dari Timur Tengah itu akan mendominasi, tapi ternyata dari Eropa masih mendominasi. Ya, kita lihat dan kita tunggu akan ada apa namanya, gebrakan apa nih di Piala Dunia 2026 ya. Dan ada satu hal yang menarik ya, sahabat Multatuli, Cape Verde salah satu negara yang ternyata kuat gitu ya. Karena sebelumnya tidak Cape Verde ini sebelumnya tidak sepopuler Thailand, Jepang, bahkan Paris gitu ya, di mata para wisatawan mancanegara. Namun negara kepulauan kecil di Samudra Atlantik menjadi sorotan dunia usai tim nasionalnya tampil mengesankan di Piala Dunia tahun ini, sahabat Multatuli. Nah, meski langkah mereka mungkin terhenti ya karena kalah dari Argentina di babak 3-2 besar, tapi perjalanan tim kuda hitam ini ya alias underdog ini berhasil mencuri perhatian publik, sahabat Multatuli. Nah, berkat penampilan mereka di lapangan, dampaknya mulai terasa pada sektor pariwisata negara ini. Jadi mulai penasaran nih negara Cape Verde ini kayak apa dan seperti apa gitu ya. Dan melansir dari Forbes, fenomena ini dikenal sebagai World Cup Effect, yakni meningkatnya perhatian dunia terhadap satu negara
setelah tampil di ajang sepak bola terbesar tersebut ya. Dan Google Trends juga mencatat pencarian dengan kata kunci liburan Cape Verde atau Cape Verde Vacation ya mengalami lonjakan, dan didukung dengan data dari agen perjalanan Expedia yang melaporkan pencarian dari Amerika Serikat untuk Cape Verde meningkat lebih dari 800% dibandingkan sebelum turnamen. Nah, negara yang secara resmi bernama Republik Cabo Verde ini, sahabat Multarlu, terdiri dari 10 pulau vulkanik yang berada sekitar 640 km di lepas pantai Afrika Barat. 9 pulau diantaranya berpenghuni dengan total populasi sekitar 600 ribu jiwa. Nah, Cape Verde ini menawarkan iklim hangat dan kering hampir sepanjang tahun dengan suhu rata-rata berkisar 24-29 derajat Celcius itu ya. Dan angin dari Samudra Atlantik membuat cuaca tetap nyaman hingga cocok untuk liburan pantai. Bau-baunya sih kayak Hawaii ya, sahabat Multatuli. Dan Pulau Sal menjadi destinasi paling populer berkat hamparan pasir putih, lautnya yang biru, kawasan wisata Santa Maria gitu ya, yang memang diaktifkan sebagai kawasan wisata gitu ya. Ada hotel, restoran, serta pusat olahraga air. Nah, aktivitas seperti selancar angin, kitesurfing, menyelam, hingga wisata kapal ini menjadi daya tarik utama. Sementara itu Pulau Boa Vista menawarkan suasana yang lebih tenang, lebih kalem gitu ya, dengan pantai-pantai panjang.

Sebenarnya sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Institut Statistik Nasional KPRD menunjukkan negara ini menerima lebih dari 1,24 juta wisatawan sepanjang 2025 dan naik sekitar 6% dibanding tahun sebelumnya ya. Sebagian besar wisatawan berasal dari Inggris, disusul Portugal, Jerman, dan juga Perancis. Kebayang nggak kalau misalkan Indonesia yang masuk Piala Dunia juga ya, makin rame kayak wisatawannya, tidak hanya ke Bali. Nah, berkas sorotan yang didapat lewat Piala Dunia 2006, KPRD ini diperkirakan akan semakin dikenal sebagai destinasi wisata baru, sahabat Putatuli. Dan pesona pantai tropis, ya alam vulkanik, budaya yang unik, serta tingkat keamanan yang baik juga membuat negara kecil di Afrika Barat ini mulai masuk dalam daftar tujuan liburan wisata dunia. Amin-amin, kita bisa ke sana ya, sahabat Multatuli. Ke Cape Verde gitu ya, ke negara Cape Verde. Wow, luar biasa ya. Kita nantikan juga bersama-sama akan ada kejutan apa nih, sahabat Multatuli ya, di pertandingan Piala Dunia berikutnya. Udah masuk ke semifinal ya, sahabat Multatuli. Dan effortnya sih harus begadang di weekday gitu ya. Jadi harus disiasati ya, sahabat Multatuli. Mungkin dari sore setelah sholat isya tidur dulu gitu ya. Apalagi kalau misalkan jam tandingnya jam 2, jam 3, wah lumayan tuh ya, menguras energi gitu. Tetap di 89 Multatuli FM ya, kita punya Afgan dengan kacamata.

0: Halo warga Lebak, halo runners, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
2: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
1: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
2: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
1: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
2: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres, cepet juga ternyata.
0: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
4: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
5: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.0 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Kita punya Geisha dengan Sabar. Sabar dulu nih ya, sabar. Iya deh, karena sabar itu adalah hal yang 5 huruf tapi dilakukannya luar biasa ya. Harus penuh dengan effort dan juga keikhlasan gitu, cuy. Dan sabar dulu kalau sahabat Multatuli, mana nih menunggu-nunggu lagu yang favorit diputarkan, sabar ya. Siang hari ini lumayan terik sahabat Multatuli ya. Nah, ada mungkin sahabat Multatuli yang pernah ketika jalan gitu ya di pertokoan, apalagi lihat toko parfum nih, ada pernah tiba-tiba tercium aroma dan langsung jatuh hati pada aroma parfum tersebut. Tapi ketika sampai di rumah ya, wanginya justru terasa berbeda. Nah, aromanya yang lembut gitu ya bisa berubah menjadi terlalu tajam atau kurang keluar, atau bahkan terasa seperti parfum yang kok beda dengan yang di toko gitu ya. Nah, jika pernah mengalami, sahabat Multatuli sedang tidak berhalusinasi ternyata, karena aroma parfum itu memang bukan sesuatu yang sepenuhnya statis ya. Jadi wangi itu dapat berubah bergantung pada berbagai faktor, mulai dari kondisi kulit hingga cara penyimpanannya. Oke, dikutip dari channel News Asia, parfum ini terus bereaksi dengan lingkungan di sekitarnya, sahabat Multatuli. Ada salah satu pendiri sebuah rumah parfum di Singapura nih, kita cari bocorannya. Mana sih? Ada. Ya, dalam pengalamannya meracik aroma, parfum itu ternyata mempunyai jiwa katanya, bukan formula yang tetap. Jadi cairannya yang sama bisa bereaksi berbeda tergantung udara, suhu, kulit, bahkan siapa yang memakainya. Nah, sahabat Multatuli, ada beberapa penyebab parfum yang dicoba di toko tapi terasa berbeda setelah dibawa pulang gitu ya. Salah satunya adalah banyak orang pertama kali mencium aroma parfum tuh di kertas tester. Nah, cara ini memang praktis ya, tapi tidak selalu menggambarkan aroma yang sesungguhnya, sahabat Multatuli. Nah, saat diaplikasikan ke kulit, parfum ini akan bereaksi dengan suhu tubuh tentunya, kemudian dengan kelembapan dan minyak alami dari kulit. Jadi orang itu mempunyai minyak alami kulit yang berbeda-beda ya, dan faktor-faktor tersebut ternyata mempengaruhi bagaimana setiap lapisan aroma berkembang. Kemudian ada lagi, karena tester di toko sudah mengalami oksidasi, sahabat Multatuli. Nah, pernah dong ya merasa aroma tester di toko justru lebih enak daripada botol yang baru dibeli. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena proses oksidasi. Setiap kali tester digunakan, udara itu masuk ke dalam botol ya, dan seiring waktu paparan udara dapat mengubah karakter aroma parfum itu sendiri. Nah, pada beberapa parfum, oksidasi tersebut membuat aroma pembuka menjadi lebih lembut sekaligus memperkuat aroma dasar atau base notes ya. Dan inilah yang membuat tester itu terkadang terasa lebih rich gitu ya, lebih enak gitu. Kemudian juga ternyata cara menyimpan parfum kurang tepat, cara menyimpan parfum yang kurang tepat ini akan berpengaruh juga kepada aroma yang dihasilkan oleh parfum itu sendiri. Paparan panas, cahaya matahari dan udara ini dapat mempercepat proses oksidasi sehingga komposisi aroma perlahan berubah ya. Karena itu sahabat Multatuli perlu menyimpan parfum di tempat yang sejuk, kering dan terhindar dari sinar matahari langsung, misalnya di dalam laci atau lemari tertutup. Sebaliknya nih, menyimpannya di dekat jendela atau ruangan yang lembab ini dapat mempercepat perubahan aroma gitu ya. Kemudian suhu dan kondisi kulit ternyata mempengaruhi aroma parfum yang kita beli, sahabat Multatuli. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam International Journal of Cosmetic Science menunjukkan bahwa suhu kulit, tingkat kelembapan, dan kadar minyak alami ini dapat mempengaruhi cara molekul parfum menguap dan berkembang seiring waktu. Jadi tak heran ya jika parfum yang sama bisa tercium berbeda ketika dipakai pada pagi dan malam hari atau saat cuaca berubah. Kemudian juga banyak parfum menggunakan bahan alami seperti rose ya, atau mungkin melati, citrus atau cendana. Ini sama seperti hasil panen anggur untuk wine gitu ya. Kualitas dan karakter bahan-bahan alami tersebut dapat sedikit berubah dari musim ke musim. Dan produsen memang berupaya menjaga konsistensi aroma, namun sedikit perbedaan ya
tetap mungkin terjadi. Itulah sebabnya botol parfum yang dibeli tahun ini bisa memiliki nuansa aroma yang sedikit berbeda dibandingkan botol yang dibeli beberapa tahun lalu. Kemudian terkadang bukan parfum yang berubah, melainkan persepsi kita terhadap aromanya. Jadi indera penciuman sangat berkaitan dengan memori, emosi, suasana hati gitu ya. Kadang-kadang kan orang, ih wanginya si Anu gitu. Nah, aroma yang dulu terasa memikat belum tentu memberikan kesan yang sama beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian ya. Dan rata-rata parfum itu menjadi identitas diri ya sahabat Multatuli, dari aroma, dari wangi itu menjadi salah satu ciri khas dari orang tertentu seperti itu ya. Dan parfum memang dapat menghasilkan aroma yang berbeda pada setiap orang, tergantung dari kadar minyak kulit, perubahan hormon, tingkat stres, konsumsi obat-obatan, hingga pola makan dapat mempengaruhi bagaimana aroma parfum itu berkembang di kulit sahabat Multatuli. Karena itu parfum yang cocok dipakai orang lain ya belum tentu menghasilkan aroma yang sama ketika digunakan ke kulit kita. Dan sarannya sih, sebelum memutuskan membeli parfum, jangan hanya mengandalkan kesan pertama di toko nih ya. Biasanya gitu, kalap gitu. Kalau perempuan-perempuan kita ini para pere ya, biasanya itu akan kalap ketika entah itu ada diskon, entah itu karena wanginya yang enak gitu ya. Baiknya semprotkan parfum ke kulit, lalu tunggu setidaknya 30 menit sampai beberapa jam gitu ya, agar seluruh lapisan aromanya berkembang. Dan begitu sahabat Multatuli bisa mengetahui nih apakah parfum tersebut benar-benar cocok dan sesuai dengan karakter aroma yang diinginkan, seperti itu ya. Jadi ya, menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditinggalkan sih parfum itu ya, dan menambah percaya diri juga. Ya, semoga informasi tadi bisa berguna untuk sahabat Multatuli yang sekarang mungkin sedang bingung ya, aduh kenapa nih gitu, udah beli parfum harganya lumayan tapi kok aromanya berbeda, tidak seperti yang sama di toko. Mungkin inilah jawabannya. Jadi tuh kenali dulu ya sahabat Multatuli, ada baiknya sih mencoba-coba di kulit dulu gitu ya, apalagi kalau sampai kita punya kulit sensitif. Kalau misalkan digunakan ya sebisa mungkin, kalau alergi ya jangan digunakan, seperti itu. 89 Multatuli Radio akan kembali, dan sahabat Multatuli juga tetap di 89 Multatuli FM ya.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Masih di 89.4 Radio Cerdas, informatif dan solutif di gelaran Multatuli siang hari ini. Selamat bergabung untuk sahabat Multatuli yang baru menemukan frekuensi kami. Ada Eva Wulandari menyapa tentunya, dan masih disiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Sahabat Multatuli, kembali Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM ya mengumumkan daftar 14 produk kosmetik ilegal berdasarkan temuan sepanjang triwulan kedua tahun 2026. Dan belasan produk yang terbukti mengandung berbagai bahan kimia berbahaya dan terlarang ini ditemukan melalui pengawasan ketat terhadap penjualan di dunia maya maupun distribusi secara langsung. Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan presnya mengatakan, BPOM mengingatkan seluruh pelaku usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan setiap produk yang diproduksi maupun diedarkan telah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Dan adapun bahan berbahaya yang terdeteksi meliputi asam retinoat, hidroquinon, kemudian ada klobetasol propionat, ada mometason purat, pewarna merah K10 dan juga merkuri. Nah, demi mencegah timbulnya korban penyakit, masyarakat wajib mengetahui rincian produk kecantikan yang telah masuk ke dalam daftar hitam ya. Dan beberapa di antaranya sahabat Multatuli bisa langsung untuk mengaksesnya di website BPOM. Dari total temuan produk ya, 11 item merupakan produk lokal yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 1 item produk impor, serta 2 item produk tidak memiliki izin edar. Belasan produk ini ditindak karena kandungannya bukan sekedar memicu iritasi ringan, tapi juga menimbulkan berbagai resiko kesehatan bagi pengguna. Nah, asam retinoat bisa mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi organ janin bagi wanita hamil, dan bersifat teratogenik ya, dan hidroquinon dapat menyebabkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis dan atau perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam serta perubahan warna kornea dan juga kuku. Kandungan klobetasol propionat dan mometason furoat bisa membuat lapisan kulit mengalami penipisan secara drastis. Khusus klobetasol propionat, pemakaiannya beresiko mengalami eksim kering permanen dan penyakit autoimun pada kulit ya. Pewarna K10 dapat menyebabkan kanker dan mengganggu fungsi hati. Kemudian merkuri sudah lama sekali ya sahabat Multatuli, ini dikenal sebagai senyawa perusak ginjal sekaligus pemicu bintik hitam dan iritasi kulit. Nah, BPOM sendiri akan melakukan pencabutan izin secara paksa, penyetopan kegiatan operasional pabrik, penarikan peredaran dari pasaran, hingga pemblokiran impor produk. Praktek peredaran kosmetik terlarang ini melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dan setiap oknum pengusaha akan berhadapan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 12 tahun atau denda material hingga 5 miliar. Ya, sahabat Multatuli, kita beralih ke informasi lain ya. Benarkah tertawa bisa mengurangi stres dan rasa cemas? Karena tertawa ini sering dianggap sebagai respon spontan terhadap sesuatu yang lucu ya. Namun di balik itu, tawa juga ternyata memiliki manfaat bagi kesehatan mental. Sejumlah ahli menyebut aktivitas tertawa ini termasuk melalui latihan improvisasi komedi atau improv dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, hingga meningkatkan kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan Profesor Psikolog Gordon Berman dalam jurnal Frontiers in Psychology menjelaskan latihan improvisasi dan praktek psikologi memiliki kesamaan dalam membantu seseorang mengembangkan kesadaran diri, perhatian terhadap orang lain, serta rasa percaya diri. Sementara itu, Direktur Eksekutif National Comedy Center, Jorni Gunderson, mengatakan tawa memberikan pelepasan ketegangan yang dibutuhkan tubuh saat mengalami stres. Dan untuk sahabat Multatuli nih yang ingin tertawa lepas ya, membantu melepaskan ketegangan emosional, kita ada gelaran yang namanya Multatulove ya 2026 sahabat Multatuli. Ini acaranya nanti di Grand Keisha, di Hotel Grand Keisha ya, di Jalan Bypass, tanggal 26 September 2026. Untuk sahabat Multatuli, tiketnya murah meriah, hanya 100.000 saja untuk tiket early bird ya. Ada juga nanti
tiket early bird ini dijual akan sampai dengan 31 Agustus ya. Dan setelah itu tiket harga tiket normal Rp150.000 sahabat Multatuli ya. Ada Cing Abdel loh dan juga komika-komika lainnya dari nasional dan juga lokal ya. Jadi untuk sahabat Multatuli nih yang ingin sejenak melepaskan penat nestapaan. Berat amat ya perasaan. Oke ya, kita tertawa bersama-sama deh, karena tertawa juga bisa mengurangi stres dan juga rasa cemas katanya, bisa mengurangi ketegangan juga. Jadi yuk sama-sama bareng hadirin Multatulab. Dan keterangan lebih lanjut silahkan sahabat Multatuli lihat di Instagramnya Stand Up Indo Rangkas. Oke.

2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Radio cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, tidak terasa ya kebersamaan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Ini sebelum Volendari pamit, Volendari ingin menitipkan sesuatu. Satu hal yang sederhana. Kadang tuh kita terlalu sibuk ya mengejar tujuan sampai lupa menikmati prosesnya. Padahal mungkin dari situ banyak pelajaran berharga justru datang dari perjalanan ya, bukan dari hasil akhirnya. Nah, mungkin saat ini sahabat Multatuli sedang berjuang, entah itu yang mengejar cita-cita, membangun usaha, menyelesaikan kuliah ya, mencari pekerjaan, atau sekedar berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Apapun proses yang sedang dijalani, jangan terburu-buru merasa tertinggal hanya karena melihat pencapaian orang lain, oke? Nah, setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang mulai lebih cepat, ada yang baru menemukan jalannya belakangan ya. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita terus melangkah ya sahabat Multatuli. Pokoknya jangan berhenti. Kalau hari ini berhasil menyelesaikan satu pekerjaan, itu patut diapresiasi. Kalau hari ini masih belajar dari kesalahan, itu juga bagian dari kemajuan ya. Tidak semua pencapaian itu harus besar. Hal-hal kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap kali membawa perubahan yang luar biasa. Dan semoga apapun yang sedang diperjuangkan hari ini diberi kemudahan ya sahabat Multatuli, kesehatan dan semangat yang terus terjaga. Jangan lupa juga memberi ruang untuk beristirahat, tertawa bersama orang-orang tercinta, dan menikmati momen bersama orang-orang yang kita sayang gitu ya. Karena hidup bukan cuma soal tujuan, tapi juga tentang cerita yang kita kumpulkan di sepanjang perjalanan. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah memilih 89 Multatuli FM ya sebagai radio kesayangan kita semua. Semoga lagu-lagu dan obrolan kita, tips-tips menarik dan juga informasi tadi bisa menjadi teman yang menyenangkan dan memberi semangat untuk menjalani hari. Volendari pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya sahabat Multatuli, tentunya dengan informasi baru, cerita baru, musik yang seru dan semangat yang tidak kalah hangat ya. Terima kasih sekali lagi sahabat Multatuli, dan jangan lupa terus ikuti program unggulan lainnya dari Multatuli FM sampai malam nanti ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas, selamat beristirahat, dan juga tentunya semoga harimu selalu dipenuhi hal-hal baik. Bye bye.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuahkan hasil yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, sehingga menambah kenikmatan hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir mengenai diri sendiri dapat memberikan efek yang kuat pada hidup kita. Jika memandang diri sendiri secara negatif, akan memberikan pengaruh yang negatif juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Rasa bersyukur. Rasa bersyukur berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan mental, dan rasa bahagia. Bersyukur dengan kondisi dan hal yang kita dapatkan sekarang membuat kita bisa lebih tenang dan menikmati hidup. Atau sesekali mencoba untuk melepaskan emosi negatif dari pengalaman masa lalu yang membebani diri kita sendiri. Memberikan perhatian kecil kepada diri sendiri seperti perawatan tubuh dapat membantu kita kembali fokus.
3: Sounds good. The hits just keep on coming.

0: Antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45+ atau umur

0: 25 tahun ke atas ASN Korpri hingga kitdes untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6-8 tahun dan 400 meter untuk umur 9-11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: is her.
1: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal.

0: sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

0: Antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
6: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM.
1: Cerdas, informatif,
0: dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ya, kembali di malam hari ini bareng Riko di acara Dawai Multatuli ya. Tepatnya di edisi 15 Juli 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga di malam hari ini Anda selalu dalam keadaan baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan ya. Dan tentu dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat, kita harus mensyukurinya. Dan di malam hari ini seperti biasa saya temani Anda sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat di acara Dawai Multatuli. Semoga dengan serangan teman-teman yang sedirikan dari koalisi 89 Multatuli FM di malam hari ini bisa memberikan suasana di ruang dengar Anda dan juga bisa menyuarakan belantika musik dangdut di Banten. Ya, untuk Anda ada The Star Family, yang penting happy.

0: Aduh.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Muta Tuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Cek Cilegon Pak Mat Salim ya. Terima kasih untuk Pak Mat Salim di link Pecap Cilegon. Kemudian juga ini dari 9990. Selamat malam juga yang ikut gabung juga di malam hari. Ya, kalau kita bicara tentang lagu Ijuk ya, yang dipopulerkan tadi oleh Yet Bustemi, adalah lagu bergenre dangdut Melayu yang syarat akan metafora tradisional ya. Ya, lagu Melayu ini menceritakan tentang seseorang yang terjebak dalam cinta bertepuk sebelah tangan dan kesulitan membedakan ketulusan kasih sayang dengan sekadar bualan atau gombalan belaka. Jadi ibaratnya rambut bila bersanding ijuk. Kalau ijuk adalah serat kasar dari pohon aren, itu ijuk ya. Jadi ibaratnya ini menggambarkan dua hal yang sangat kontras dan tidak sepadan, yaitu melambangkan jurang perbedaan status atau juga perasaan antara seseorang tersebut ya. Oke, baik sahabat Multatuli, selamat malam juga untuk Anda yang mungkin di malam hari ini sedang beristirahat ya, yang sedang menikmati malam hari ini. Kalau kita bicara tentang kesehatan, memang benar sekali ya bahwa kesehatan memang merupakan anugerah luar biasa yang seringkali baru disadari nilainya saat mulai berkurang atau kondisi badan mulai sakit ya. Jadi momen kurang menyenangkan ini sekaligus menjadi pengingat berharga untuk senantiasa bersyukur dan merawat tubuh selagi masih bisa beraktivitas dengan lancar. Semoga Anda lekas pulih, terutama yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit ya. Kita doakan bisa segera kembali pulih, sehat ya, dan beraktivitas kembali dengan prima dan menikmati hari-hari dengan penuh semangat. Ya, selamat malam untuk Anda, untuk Pak Mat Salim ya di link Pecak Cilegon juga. Selamat malam, semoga kabar baik Anda di malam hari ini. Ada lagunya yaitu ya Jaluk Tanggung Jawab ya.

Jaluk tanggung jawab ya. Jadi meminta pertanggungjawabannya. Nah, ini adalah lagu Tarling ya yang dinyanyikan tadi Dangdut Pantura yang dipopulerkan oleh Dede Risti. Dan lagu ini sahabat Multatuli menceritakan tentang kepiluan seorang wanita yang kehilangan kesucian dan harga dirinya akibat bujuk rayu asmara. Dan dia menuntut sang kekasih untuk bertanggung janab. Bertanggung jawab ya, Bang Jarwo, bertanggung jawab nih, bukan janab ya. Penuh atas hubungan cinta yang telah ternoda tersebut. Ya, jadi itulah ya, dari lengkapnya lagu dari Dede Risti. Selamat malam juga buat Bang Mulsin di Paskodam Pasir Kongsen Dalam yang sedang pantang juga di malam hari ini ya. Semoga kabar baik juga, rupanya selalu panteng katanya Bang Riku, katanya jangan lupa nih yang berada di Kongsen ya. Pokoknya semuanya aja.

Request lagunya apa tadi ya? Tadi lagunya Pasrah. Oke, baik. Yuk kita goyang lagu berikut ini. Buat Bang Husin ya, di kawasan Pasko dan Pasir Kongsian Dalam. Juga buat Pak Jainul.

Dia ada pasrah ya, yang dipopulerkan oleh Muksin Alatas. Ini adalah lagu ungkapan cinta yang mendalam. Demikian juga ekstrim ya, dan penuh pengabdian dari seorang atau seseorang kepada pasangannya. Secara harfiah, liriknya menggambarkan perasaan di mana seseorang lebih rela mati atau menderita asalkan tidak dikhianati oleh cinta. Nah, jadi ini adalah metafora bahwa rasa cinta tersebut begitu besar hingga mengalahkan segalanya. Oke, baik, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap menikmati suasana malam hari ini bareng Dawai Multatuli FM.

Lebak. Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini. Your day sounds good. Lebak Multatuli FM. The hits just keep on coming.

Oke, baik, masih di 89 Multatuli FM ya. Masih bareng Rico di malam hari ini. Ada lagu Kerinduan yang dipopulerkan oleh Ridho Roma atau bersama Soneta 2 Band, yang bercerita tentang perasaan cinta dan penantian yang sangat mendalam terhadap sang kekasih. Kalau liriknya adalah ekspresi kegelisahan hati seseorang yang sangat tidak sabar menunggu pasangannya untuk kembali dan merindukan kebersamaan mereka di masa lalu. Ya, jadi lagu ini berpusat pada harapan agar kekasih yang pergi segera kembali, dan juga ada penantian yang terus menerus walau terasa berat dan gelisah. Jadi itulah isi dari lagu Kerinduan ya. Oke, selamat malam untuk Anda semua. Kalau kita bicara tentang hidup, ya tentunya hidup lebih tenang ketika kita tidak banyak bicara dan tidak mengetahui apapun tentang hal yang tidak perlu kita ketahui. Masih di 89 Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
2: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
1: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
2: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
1: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
2: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Masa lalu adalah tonggak sejarah yang ikut menentukan sebuah masa depan. Namun, ada kalanya bayangan masa lalu harus dicampakkan jauh-jauh, bahkan dikubur dalam.

0: Lebak.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Sounds good. The hits just keep on coming.

Ya, masih di 89.0 FM. Tak terasa sudah 4 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Selamat malam sahabat Multatuli, terutama untuk Anda yang saat ini sedang menikmati malam hari ini. Mungkin siap-siap untuk keperaduan. Mungkin esok hari juga Anda dituntut kembali untuk menjalankan aktivitasnya ya.

0: Trian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
2: Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
2: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
2: Jangan lupa, udah waktunya lapor LKPM online.
1: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
2: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
1: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
2: Mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres. Cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

sekarang waktu juga membatasi kebersamaan saya temani Anda di malam hari ini di Dawai Murtaduli. Terima kasih kepada semuanya, lain waktu juga kesempatan. Semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM, Lebak Banget.